Shalom, saya Kim Susetyo. Saya mau mengundang saudari-saudara untuk datang memuji Tuhan di Seri Church of Christ Greater Vancouver, British Columbia, Kanada. Alamatnya 15042 92 Avenue, Church of Christ. Sekali lagi, sampai ketemu di tempat yang indah untuk memuji Tuhan.